0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Selamat pagi Sobat Fox, disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, good morning everybody, good morning sobat-sobatku. Ya, good morning kamu yang sudah bangun di pagi hari ini. Matanya udah seger banget, badannya udah seger banget. Semoga hari ini jadi hari Minggu yang menyenangkan. Hari Minggu ya Sobat Fox. Sudah siap untuk menyambut hari Minggunya ya di pagi hari ini. Mepti hadir di jam 7 pagi. Sobat Fox jangan kaget karena sudah beberapa waktu kebelakang kalau acara weekend startnya jam 7 pagi ya Sobat Fox. Di weekend morning show pastinya dengan lagu-lagu yang semoga bisa ngasih kamu semangat baru di hari Minggu ini Sobat Fox. Karena ini juga awal bulan banget, baru di tanggal 2 Agustus. Ada yang kemarin habis gajian atau mungkin harus delay di hari Senin besok. Aduh sedih sih. Tapi semoga aja sih enggak ya, lebih awal aja. Jadi kamu lebih segar, ada suntikan kesegaran di pagi hari ini pastinya. Dan kita akan menyuntikan lagi semangat-semangat itu dengan lagu-lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Pastinya yang ngebeat aja ya, yang semangat aja sampai nanti jam 10 pagi. Dan tentunya bersama dengan Wipti di Weekend Morning Show yang bisa kamu request juga. Kalau pengen gabung boleh langsung aja ke Fox Mobile Application. Kamu bisa chat di live chatnya atau langsung aja ke 0887-188-1053.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Sahabat Fox, Wibti hadir masih tentunya di Weekend Morning Show. Wibti udah puterin lagu dari Lumix dengan Hair tadi sebelum di NCE yang barusan saja kamu dengar dengan Toothbrush, karena pengen ngingetin aja ya, karena udah jam 7 lewat, bahkan udah mau setengah 8. Sahabat Fox, kalau-kalau misalnya kamu ada urusan di hari Minggu ini, entah itu memang gak bisa libur ya, kamu harus masuk shift juga, atau memang kamu udah janjian nih pengen berwisata lebih awal, pengen menikmati, pengen relax gitu sama orang-orang tersayang, sama keluarga kamu, sobat kamu ya, atau siapapun kesayangan kamu yang udah janji kita lebih awal yuk, mumpung kita libur, sama-sama kita bangun lebih awal sedikit biar kita bisa dapetin momen wisata yang lebih seru nih dan lebih lama waktunya, sahabat Fox. Jadi kalau kamu udah punya rencana itu ya bangun dulu pertama. Semoga aja alarm kamu berfungsi dengan baik ya, sahabat Fox. Terus habis itu bebersih lah ya, mandi-mandi dulu. Aku tahu air di pagi hari ini tidak seterik nanti siang ya, memang lumayan chill, lumayan sejuk dingin gimana gitu, bikin makber ya. Saya udah ngerasain tadi sahabat Fox, agak-agak bikin aduh mandi gak ya, tapi harus ya, harus membersih diri. Minimal kayak tadi toothbrush ya, sikat gigi dulu biar enak, biar segar, kalau ngomong juga percaya diri. Terus kalau mau sampoan, mau conditioneran juga boleh, mau cuci muka pakai sanga-sanga face wash, tentunya Wibti akan rekomendasiin banget, apalagi dengan tekstur foamnya yang ringan dan juga lembut, bisa membantu untuk membersihkan wajah kamu, sekaligus juga bisa membantu menjaga kelembapan wajah kamu juga, sahabat Fox. Dan kamu bisa melakukan rangkaian skincare lainnya, pakai skincare sanga-sanga, sahabat Fox. Udah, habis itu kamu tinggal pilih aja baju yang paling cakep di hari ini, paling nyaman. Jangan lupa, jangan cuma cakep aja tapi nyaman buat kamu. Terus pakainya, ngebawanya dengan percaya diri. Nanti semoga aja sih itu bisa ngebawa hal-hal positif di pagi hari ini. Gimana nih kalau kamu mau pergi kemana? Udah siapin baju yang kayak mana ya, sahabat Fox? Tujuannya mau ke pantai kah? Atau mau ke gunung? Atau mau ke mall? Atau mau membeli sesuatu ya? Pokoknya lancar aja ya, sahabat Fox.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, ada Naughty Boy barengan sama Sam Smith dengan La La La ya. Web diputerin karena lagunya request sahabat Fox untuk pagi hari ini. Jadi aku pengen sapa dulu. Adakah siapa tadi namanya ya? Ini dia. Soalnya harus cari ya ke atas-atas. Ada Kak Dinda ya yang pengen dengar lagunya Sam Smith. Kali selamat pagi Kak Wipti, sarapan belum? Belum jujur. Ada yang mau nganterin bubur gitu di pagi hari ini. Semoga kamu udah sarapan juga sobat Fox. Terus Kak Dinda juga udah sarapan juga di pagi hari ini. Kalaupun belum, minimal udah sarapan lagu favoritnya ya. Lagu yang udah di request di pagi hari ini di Weekend Morning Show, Naughty Boy barengan sama Sam Smith, La La La gitu ya. Tadi cuma bilang Sam Smith aja sih. Mungkin ada versi yang lain, tapi Bipti putarin versi yang bareng sama Naughty Boy. Sudah terputarkan buat Kak Dinda, selamat pagi sekali lagi. Terus aku juga pengen sapa untuk Pak Hermawan yang ada di Berbas. Selamat pagi Pak, katanya ngopi-ngopi dulu. Kalau saya pagi hari ini gak ngopi sobat Fox, buat Pak Hermawan juga saya pagi hari ini ngeteh ya. Tadi udah ngeteh panas dengan sedikit gula ya. Kayak lagi pengen yang manis-manis sebetulnya, tapi gak pengen yang banyak-banyak ya. Apakah kamu tim yang seperti saya pilihnya adalah teh panas, atau kamu tim seperti Pak Hermawan yang pilihnya adalah kopi, atau justru malah pilihnya air putih aja ya. Tapi air putih hangat di pagi hari kayaknya cocok banget untuk meredakan yang namanya tenggorokan kamu mungkin agak-agak serak-serak karena semalam kedinginan ya sobat Fox. Kalau saya Bipti sih sampai detik ini masih kedinginan karena ada AC. Cuman kalau di luar aku rasa suhu udah mulai menghangat sobat Fox. Mungkin kalau kamu berkendara dengan motor ataupun sepeda, hantaman anginnya akan tetap kerasa sedikit sejuk. Tapi di luar sana kena matahari lebih hangat rasanya, juga enak banget buat apa? Buat berjemur, buat Dede ya. Dede. Nah habis ini si Bipti aja ya akan muterin lagunya yang direquest sama Pak Hermawan tadi. Katanya pengen denger lagunya Muse, boleh gak? Boleh ya, Bipti akan puterin Starlight-nya di pagi hari ini. Biar kamu juga yang belum bener-bener bangun tapi udah kayak gitu. Udah apa ya bahasanya tuh, ngolet ya. Ngolet tuh apa? Meregangkan tubuhnya tapi kayak belum bener-bener bangun. Semoga aja lagu ini bisa bener-bener bikin kamu langsung melek.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox, The Rain, featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Aku putarin buat Mas Kori di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Kori. Ya, semoga sih paginya udah full ya, dalam artian sudah terisi sama nyawa-nyawanya ya, yang semalam terbangan gak tau kemana. Terus habis itu udah seger gitu kan, udah mandi. Terus habis itu udah tercharge atau sudah terisi ulang dengan apa ya, sajian-sajian kayak minuman atau makanan yang emang lagi disukain banget akhir-akhir ini. Dan ada di pagi hari ini, bisa kamu makan, bisa kamu santai, bisa kamu minum. Sobat Fox, wah itu sih perfect ya Sobat Fox. Tinggal nanti harus cukup sabar menghadapi perjalanan ya. Karena lalu lintas di pagi hari tidak semudah itu ya Sobat Fox. By the way, yang tadi kan Bipti ngomongin soal mandi. Terus kamu sekarang kok ternyata baru berencana mau mandi atau belum ya? Dan ngerasa kayak batin aja, kok kayaknya si sabun muka saya yang biasa ini kok kurang oke ya sekarang, kurang cocok ya sekarang. Justru malah setelah dipakai bukannya melembabkan, tapi malah bikin kering. Waduh ya, jangan sampai itu malah jadi merusak kulit kamu atau kelembapan kulit kamu Sobat Fox ya. Coba deh kamu beralih ke yang satu ini, produk dari Sanga-Sanga Skincare, namanya adalah Sanga-Sanga Facial Wash. Bibi tadi udah spill sedikit ya, kalau teksturnya yang foamy itu lembut banget dan wah oke banget deh pokoknya ya. Sabun cuci muka yang formulasinya cakep banget, terus tadi soft ya, kandungan ekstrak lemon, papaya, terus ada patchouli oilnya, itu juga jago banget buat membantu membersihkan pori-pori, mengangkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah dengan jerawat, itu kan memang karena kombinasi ya dari berbagai hal tersebut. Nah kalau misalnya kamu udah pengen, udah kayak wah kayaknya boleh nih coba, langsung aja kamu cari Sanga-Sanga Facial Wash di marketplace Sanga-Sanga, Fox Radio, Sanga Siar, mitra resmi. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu dari Swae Lee barengan sama Post Malone dengan Sunflower, sahabat Fox ya. Salah satu apa ya, soundtracknya Spider-Man tapi yang animasi ya, Into the Spider-Verse, sahabat Fox, yang paling ikonik ya. Bisa dibilang salah satunya. Nah, lagu ini di request sama sahabat Fox Adi. Jadi aku pengen sapa dulu, sebentar dulu ya. Ada Kak Vero. Hai, selamat pagi Kak Vero. Tadinya sebenarnya pengen request lagu dari Maitre Games ya, cuman lagunya belum masuk nih. Kemudian tergantikan sama Post Malone dan Sunflower. Semoga aja pas Kak Vero sekarang lagi mendengarkan dan lagunya udah nih bisa apa namanya, bisa terkirim tersampaikan dengan baik buat hari ini, dan hari ini jadi menyenangkan. Kenapa saya jadi gagap ya tiba-tiba jam 8 ini? Wow, sepertinya kurang minum air putih. Oke, setelah ini Webdi akan minum air putih. Semoga aja Kak Vero dan juga Sobat Fox yang lagi dengerin Weekend Morning Show pagi hari ini udah cukup terhidrasi ya. Kalaupun belum, yuk minum dulu. Sobat Fox, kamu tim yang suka minum air putihnya anget atau biasa aja atau yang dingin, Sobat Fox, apalagi dalam cuaca yang kalau siang terik, panas, kayaknya yang dingin-dingin lebih cocok memang atau terasa lebih menyegarkan aja buat kamu. Tapi ada juga tim yang mau panas, mau dingin tetap ya. Yang anget, yang panas, yang cetar, yang ngemranyes adalah pilihan kamu, sahabat Fox. Boleh kamu share sambil kamu request seperti Kak Vero tadi ya, lagu favorit kamu yang semangat-semangat aja tentunya. Sampai jam 10 pagi nanti, karena kita baru masuk di jam 8, Sobat Fox, di Weekend Morning Show.
1: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Weekend Morning.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox 3 lagi saya bilang, 30 seconds to Mars, Kings and Queens. Udah diputerin, saya baru inget ya, vokalisnya ini lagi kesandung kasus sobat Fox, tapi masih dalam proses ya. Kita tunggu aja seperti apa ke depannya ya, si Mas Jared Leto ini ya. Dan Wipti masih nemenin kamu sobat Fox di Weekend Morning Show. Jadi buat kamu yang radionya baru on, aku ucapkan selamat datang. Selamat datang lagi, udah kayak datang ke minimarket ya. Selamat selamat mendengarkan Fox Radio Jogja. Kemudian selamat menyiapkan hari minggunya. Kalau tadi Bipti mungkin menyapanya kamu-kamu nih sobat Fox yang sudah bersiap punya acara. Tapi aku juga pengen sapa kamu sobat Fox, sobatku yang sekarang rencananya gak ada. Lebih tepatnya udahlah aku pengen istirahat aja di rumah ya. Kayaknya seminggu kemarin tuh capek banget ya sobat Fox, lelah banget ya. Lelahnya gak cuma di batin tapi juga bener-bener di fisik. Kaki cenut-cenut, terus pundak, bahu, terus apalagi ya bagian apa sih bahasa Indonesianya, boyok gitu ya. Punggung sobat Fox, rasa-rasanya kok kayak butuh sentuhan-sentuhan pijat. Nah boleh kalau mau manggil apa namanya tukang pijat favorit kamu sobat Fox, jangan lupa balurinnya pakai minyak balur sanga-sanga, boleh yang ultimate, boleh yang klasik. Tapi kalau lagi kondisinya memang bener-bener butuh booster yang maksimal, pilihnya yang ultimate aja, yang warna kuning si boxnya ya sobat Fox gitu. Tapi ngomongin Kings and Queen ya sobat Fox, aku jadi keinget kalau semalam tadi pagi sih, subuh, Wipti lagi buka HP terus lihat Instagram, lihat scrolling. Loh, ada berita bagus nih buat kamu yang suka drama-drama Korea atau film-film Korea dan suka banget sama Kim Go-eun seperti saya. Itu beliau atau mbak yang satu ini yang sangat ikonik ini sobat Fox, itu ternyata berhasil mendapatkan Daesang alias Grand Prize di ajang penghargaan paling tertinggi, hitungannya paling tertinggi di Korea sobat Fox, namanya adalah Blue Dragon Series Awards 2026. Dan Kim Go-eun ini mendapatkan Daesangnya alias Grand Prize-nya lewat karakter dia di You and Everything Else. Jujur Wipti belum nonton, jujur lebih tepatnya belum berani, karena ya lihat review-review orang tuh kayak nguras hati banget ya. Lihat trailernya, aduh pasti bakalan jengkel, karena katanya sih beberapa mengatakan, ini gak spoiler ya, lebih awalnya ngeselin, terus makin ngeselin, terus heartwarming. Aduh ini sih yang bikin pecah banget kayaknya. Jadi beberapa orang, bahkan banyak sih netizen yang bilang kalau Kim Go-eun pantas banget dapet Daesang di Blue Dragon kali ini. Dan beberapa nama drama-drama serta nama-nama lainnya yang Wipti sih, kalau dari Wipti sudah memprediksi kalau harusnya dia dapat nih penghargaan di Blue Dragon, seperti Shin Hye-sun di The Art of Sarah, karena ceritanya bagus banget, dia juga pembawaannya bagus banget di The Art of Sarah. Terus The Scarecrow itu juga bagus, ini based on atau inspired by true event ya sobat Fox, pembunuhan Hwasong. Nah ada Park Hae-soo, terus habis itu ada juga ini nama kayak best dramanya adalah The Legend of Kitchen Soldier, itu juga bagus banget. Kita akan rekomendasiin kalau kamu hari ini pengen mager di rumah aja dan salah satu agendanya adalah maraton drama yang mungkin belum kamu sempat untuk nonton. Ini salah satunya The Legend of Kitchen Soldier. Cukup ringan ya sobat Fox, cukup bikin kamu ketawa, humornya juga cakep, tapi juga jangan salah. Wah, bisa bikin berambangi. Jadi siap-siapin aja tisu di dekat kamu kalau misalnya kamu ngerasa kayak wah ini kayaknya kisahnya aku banget nih.

0: sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Weekend Morning Show.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Dan Wipti putarin lagu dari Nona dengan Shoot, Sobat Fox ya. Wipti pilihin bukan yang Rollerblade. Kayaknya udah sering banget akhir-akhir ini kamu dengerin. Karena ya, emang seviral itu sih. Singlenya Nona yang Shoot ini adalah lagu debutnya mereka, Sobat Fox. Akhirnya mereka rilis sebagai satu grup dengan isinya 4 perempuan-perempuan yang istimewa banget dari Indonesia, terus dibawa ke Amerika sama 88 Rising, Sobat Fox. Nah, Nona ini ya baru aja, baru banget di tanggal 31 Juli kemarin. Pokoknya baru kemarin inilah, beberapa hari yang lalu. Mereka ngerilis single baru. Judulnya, wah aku suka banget sih sama musisi-musisi yang gimana ya, punya atau kepikiran untuk kok bisa, gimana sih kalimatnya, suka bikin saya amazed, kok bisa ya mereka tuh mengangkat tema-tema itu gitu yang setiap hari kita temui, tapi kita sendiri tuh gak kepikiran buat menjadikan itu sebagai sebuah karya, Sobat Fox. Salah satunya yang satu ini, itu aku sih berharap banget, atau Wipti berharap banget lagu ini bisa masuk ke mana, Fox Radio Jogja. Cuman kita lihat lagi apakah bisa atau enggak, tergantung nih sama kontennya ya, Sobat Fox. Tapi yang jelas single baru ini judulnya adalah Hong. Dan si Hong ini tuh sebenarnya lebih kalau bahasa Indonesianya itu klakson ya, Sobat Fox. Sangat identik bukan dengan Indonesia ya, enggak cuma sama India loh yang namanya klakson. Yang namanya klakson itu juga sangat identik sama Indonesia. Yang ngaku di sini yang masih lampunya merah tapi udah trip. Nah, udah trot aja, udah tap. Nah, ya tapi sebenarnya ngomongin soal Hong ya, Sobat Fox, ini lebih dekatnya menuju ke klakson-klakson kendaraan-kendaraan besar ya, Sobat Fox. Kayak apa namanya tuh, kalau di Indonesia dulu beberapa waktu yang lalu sempat viral namanya Om Tolelot Om. Terus habis itu juga ngomongin soal angkot ya, Sobat Fox. Nah, si lagu ini tuh ngomongin dua hal tersebut. Lagunya bener-bener ikonik ya, karena ngomongin Indonesia banget dengan melihat sisi yang sebelah itu, kearifan lokal mungkin bisa dibilang, Sobat Fox, disulap jadi karya seni yang slay banget pastinya. Dan internasional banget as always ya. Dan Nona ini emang sempet bakar-bakar bisa dibilang dalam tanda kutip di Instagram dan juga di kayak Instagram sama TikTok deh kalau gak salah, Sobat Fox ya. Bikin penasaran sama fansnya. Terus habis itu ada beberapa teaser-teaser kayak penampakan bumper angkot warna-warni yang estetik abis. Ternyata konsep visualnya emang seceria itu. Di video klipnya itu ada beberapa angkot yang sangat ikonik dari Indonesia. Warnanya juga bisa dilihat banget Indonesia banget. Ada warna biru, ada warna ungu, ada warna kuning kalau enggak salah ya. Ada warna merah juga di situ di video klipnya. Pecah banget dari detik pertama dimulai sampai ke beberapa part ke belakang, Sobat Fox. Dan Nona berhasil menghidupkan kembali fenomena viral Om Tolelot Om dan meramunya jadi bagian dari musik yang solid. Seperti biasa, gak cuman bahasa Inggris di lagu ini, ada juga menyelipkan kata-kata atau apa ya, bahasa slang Indonesia seperti kakak adek, angkot ya, itu juga ada di liriknya, Sobat Fox. Kalau kamu belum dengerin atau nonton video klipnya, Wipti akan sangat rekomendasiin buat kita siap-siap pemanasan. Karena September di bulan depan berarti ya, mereka akan rilis gak cuma single tapi album yang baru.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat telah transformasi dari kutus-kutus. Dan ada OCD dengan Firefly, sahabat Fox. Ada yang kangen sama lagu ini? Ini lagu dulu banget ya. Bisa dibilang ngangkatin banget nama OCD di Indonesia, sahabat Fox. Cakep banget. Anyway, yang ini gak kalah cakep. Dan aku bakal rekomendasiin buat kamu yang sudah siap atau sedang bersiap-siap untuk keluar rumah menghadapi terik matahari di hari Minggu ini, sahabat Fox. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Nah, sebelum pakai sunscreen ya, selesaiin dulu skincare-an kamu, sahabat Fox ya. Nanti habis sunscreen bisa kamu lanjutin pakai make up. Kalau misalnya kamu laki-laki, seorang pria dan tidak bermake up pun ya, kita butuh yang namanya yang satu ini, sahabat Fox. Yaitu adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream, salah satu rangkaian dari Sanga-Sanga Skincare Series, sahabat Fox, buat kamu yang kulit wajahnya sekarang ini atau akhir-akhir ini lagi sering kering, terus kusam, muncul garis-garis halus, jangan dibiarin, sahabat Fox. Boleh kamu rawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Karena krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap, kecil-kecil cabai rawit banget, ada avocado oilnya, ada shea butter, ada aloe vera, cakep ya. Yang tentunya ampuh membantu melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Dan gak cuma itu, ada kandungan tamarind oil, ada vitamin E-nya yang udah sering banget kita dengar kalau kamu mau merawat kulit dengan baik. Ya, serta ekstrak lemon, ada ekstrak pepayanya juga yang kaya sama antioksidan. Kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah kamu sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Dapetin kulit sehat, kenyal dan juga awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Boleh kamu cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sanga Sian Marketplace Sanga-Sanga dan juga mitra resmi seperti Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Masih bareng sama Wifty Eta. Tentunya di Weekend Morning Show. Kita udah masuk di jam 9 pagi, sahabat Fox. Ini bener-bener jam-jam perantara ya. Dari kalau tadi Wifty ngucapin selamat pagi, nanti kalau jam 10 ke atas, wah udah ganti. Selamat siang ya, sahabat Fox. Bahkan kalau di ngomongin sarapan, jam 10 ke atas udah dibilang brunch ya. Karena udah lewat dari breakfast. Tapi kalau mau dibilang lunch juga belum bisa ya, sahabat Fox. Tapi mungkin ada dari kamu nih yang seperti Wifty modelnya ya, sarapannya nanti aja deh. Meskipun bangunnya tetap awal, tapi sarapannya ditahan-tahan sampai nanti. Padahal nggak niat buat intermittent fasting, sobat Fox. Tapi mungkin ada dari kamu di sini, sobat Fox, yang sekarang lagi intermittent fasting. Kamu tim yang berapa nih porsinya? Apakah 8 jam makan, kemudian jendela makannya 8 jam, terus habis itu berarti berapa? 8, 16, nggak bisa gitu orang ya. 16 jam puasa, atau lebih sedikit lagi, bahkan ada yang 20 jam puasa, 4 jam makan, sobat Fox. Waduh, di hari Minggu ini biasanya banyak yang akan memilih cheating day. Tapi kalau misalnya hari Minggu ini kamu tetap gas aja dengan agenda kamu untuk intermittent fasting, meskipun kamu ya udah di rumah aja. Jangan salah yo, kalau misalnya kamu puasa ya, justru kalau nggak ngapa-ngapain kerasanya bisa lebih lama loh, ya nggak sih? Tapi kalau kamu berganti atau mengisi waktu kamu dengan banyak kegiatan, justru tahu-tahu nggak kerasa waktunya aku bisa makan. Nah, tapi kalau kamu sekarang memilih untuk di rumah aja, mungkin bisa menyibukkan sendiri atau diri sendiri dengan pekerjaan rumah, atau kalau masih mager banget ya nggak apa-apa sih ya, tetap tiduran rebahan terus habis itu, tapi tangannya tetap gerak ya, sambil mikirin mau sarapan apa ya. Kalau mau kirim ojek boleh banget, kalau mau request juga boleh banget, sobat Fox. Seperti yang satu ini pas banget Wifty puterin di hari Minggu ini, karena ada Mbak Laras ya di Jogja yang pengen dengar lagunya Coldplay bareng sama Beyonce, Him for the Weekend. Ini cocok banget buat kamu yang lagi merayakan weekend di hari Minggu ini.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Weekend Morning Show.

Makeup kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

103 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox The Fams dengan Wild Heart yang mesti puterin di jam 9 lewat 23 menit menuju ke 24 sih ya, tinggal 1 detik lagi. Nah, The Fams Wild Heart sobat Fox ya, ini mesti pilihin buat kamu yang sekarang lagi bergejolak banget kayaknya ya si kalbu kamu atau hatinya karena aku ingin main, aku ingin bertemu dengan sobat-sobat yang udah lama banget gak ketemu, padahal sebenarnya baru ketemu minggu yang lalu tapi seminggu rasanya lama banget ya buat kamu sobat Fox. Tapi buat kamu yang saat ini ya juga menggebu-gebu banget, kayaknya pengen segera mengisi ulang kebutuhan-kebutuhan skincare kamu sobat Fox, jangan sampai lewatkan yang satu ini. Namanya adalah promo paket merdeka dari Sanga-Sanga sobat Fox. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil pakai bundling. Cuman Rp145.000 aja udah dapat tiga-tiganya. Natural face cream, face mask dan juga facial wash lengkap dari cuci muka sampai perawatan wajah itu bisa kamu dapatkan hanya Rp145.000. Dan gak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja ya, mau yang ultimate, mau yang klasik boleh, yang penting ukurannya 100 ml langsung aja ya kamu bawa pulang tuh gratis natural face cream buat kamu. Catat tanggalnya karena promo ini sudah mulai dari tanggal 27 Juli kemarin dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi cepet-cepetan aja pasang alarm, buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di Sanga-Sanga Fox Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Weekend Morning Show.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Wipti puterin spesialnya buat Mas Zaki Haidar yang mendengarkan dari Renon dan Pasar Bali ya. Requestnya adalah Hati-Hati di Jalan. Wipti puterin menuju ke jam 9.43 karena sekarang 42 lewat 42 detik ya Sobat Fox. Lagunya sudah keputar untuk Mas Zaki. Kalau misalnya Mas Zaki ada rencana untuk jalan-jalan di pagi hari ini, hati-hati di jalan juga, semoga sampai tujuan dengan selamat. Tapi Sobat Fox ya, Wipti juga ingin mengabarkan dan juga menghaturkan turut bela sungkawa tentunya karena ada kabar duka yang datang dari dunia seni rupa Indonesia. Jujur Wipti kaget banget waktu kemarin siang ya melihat beritanya. Tapi memang ada maestro seni, bisa dibilang maestro seni Sobat Fox ya, seni lukis kontemporer Nasirun yang meninggal dunia di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu 1 Agustus kemarin jam 5 pagi lewat 58 menit Sobat Fox. Dan kepergian seniman ini tentunya memberikan warna yang penting banget untuk perkembangan seni rupa di Indonesia ya, khususnya di Yogyakarta, karena beliau juga menghabiskan banyak waktu di Yogyakarta bersama dengan teman-teman kesenian dan juga kebudayaan Yogyakarta. Kemudian juga berbagai karyanya sudah banyak dinikmati, sudah banyak memberikan inspirasi untuk perupa-perupa atau seniman-seniman yang lebih muda tentunya. Kepergian Bapak Nasirun ini tentunya meninggalkan banyak warisan berupa karya seni, dan tidak hanya berhenti di karya seni tapi juga teladan tentang semangat berbagi dan kecintaan terhadap dunia seni tentunya. Jadi Wipti Eta sekaligus Fox Radio Jogja mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya dari Bapak Nasirun, dan semoga saja karyanya terus hidup sampai kapanpun, tidak lekang oleh waktu, dan kita semua yang merasa ditinggalkan bisa diberikan kelapangan dada yang luar biasa untuk kita semuanya.

0: pasangan, sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox Jason Mraz barengan sama Colby Khaled dengan Lucky. Wipti putar ini buat kamu menuju ke jam 10 pagi ya, pagi bukan malam. Ini udah terang banget nih sobat Fox, bahkan beberapa waktu lagi mungkin akan menjadi siang ya, bukan mungkin lagi tapi pasti akan menjadi siang sobat Fox. Jadi sisa waktu di hari Minggu ini, di hari yang semoga aja libur buat kamu, bisa kamu manfaatkan untuk merecharge ya, untuk mengisi ulang lagi daya mentality kamu sobat Fox yang mungkin udah terkuras banget di seminggu kebelakang dan siap untuk menghadapi seminggu ke depan sobat Fox. Gak usah terlalu dibayangin yang berat banget, pokoknya bayangin aja seminggu ke depan bakal jauh lebih baik, bakalan jauh lebih gembira, lebih menenangkan hati kamu, lebih positif, amin ya sobat Fox. Dan gak usah jauh-jauh juga sih mikirnya sampai ke seminggu ke depan, kita pikirin aja beberapa jam ke depan di hari Minggu ini supaya lebih bermanfaat, lebih, aku kalau ngomongin produktif kayaknya kurang tepat ya, lebih enak aja buat kamu dan lebih nyantai buat kamu sahabat Fox. Tapi saatnya Wipti juga harus pamitan dan ketemu lagi sama Wipti lain waktu dalam kondisi yang lebih baik pastinya ya. Sekali lagi Wipti pamit. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sampai ketemu lagi sobat Fox. Bye-bye.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox Radio, Jogja.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat

0: satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi Majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam Majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your hands.

Hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta. Wah, sampai besok tahun depan pun nggak

0: maknanya bisa meletek. Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: situs herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Nanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Your soul, your head.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tahu nggak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Fox Radio, Jogja.

Ketiga, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox 105.3 FM, Jogja.

93 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox 105.3 FM, Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: Fox 105.3 FM.

di sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Your soul, your head.

0: piwak
1: ke sini. Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

I wanna end me. I wanna end me.

Here we go. Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
4: Your soul, your head.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
0: Jogja.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah,

0: mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sangasanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sangasanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sangasanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sangasanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Ini lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. I wanna thank me for believing in me.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox, kita kembali di Rockabye Session, tentunya di radio favorit kita semua, Fox Radio Jogja bersama Dito. Dari jam 9 sampai jam 12 malam midnight, kita bakal mendengarkan musik-musik alternatif rock. Sampai midnight aku temenin ya, Sobat Fox. Tentunya boleh banget untuk request. Justru disarankan untuk request sekarang aja, biar segera diputer lagu yang dipengenin ya, Sobat Fox. Masih di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, tentunya di 0887 188 1053, dan bisa juga melalui aplikasinya Fox Radio di Play Store atau di App Store. Langsung download aja, bisa dengerin Fox Radio, bisa request juga. Jadi langsung download dan cari aja Fox Radio Jogja. Aku tunggu ya Sweet Fox requestnya. Tentunya bakal seru malam hari ini. Udah selesai jalan-jalan dan berakhir pekannya. Sudah saatnya memang kita mendengarkan Rockabye Session ya. Stay tuned.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

0: sing ada lawan.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

Masih bersama Dito Sobat Fox, tentunya masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Di Ataris dengan The Boys of Summer. Emo banget kita. Jadi balik zaman sekolah. Tapi barusan aku ketemu sama orang dan tentunya lebih muda daripada aku. Tadi aku beli ini Sobat Fox, beli records, beli vinyl, beli piringan hitam di salah satu toko di Jogja. Karena lagi koleksi lagi nih ya, koleksi piringan hitam. Yang jaga tokonya itu barusan lulus kuliah, terus bilang lagi dengerin emo. Karena di zaman baru lahir kan, si orang ini baru lahir ketika emo zaman My Chemical Romance, The Ataris, The Used, Bring Me The Horizon, dan lain-lain itu lagi naik. Gen Z yang muda banget nih baru lahir nih Sobat Fox. Jadi mereka ngulik lagi, naik daun lagi nih emo-emoan. Nanti juga ada yang request emo-emoan, era metal emo. Ada Mas Alex di Gunung Kidul yang minta diputerin lagunya Avenged Sevenfold, Danger Line. Oke Mas Alex, tapi kabarnya Mas Alex ini nih lagi kurang baik-baik saja Sobat Fox katanya. Kemarin Kamis katanya habis kecelakaan motor Mas Alexnya. Kamis pagi katanya mau berangkat kerja, nyerempet simbah-simbah katanya. Mau ke ngalas, mau ke sawah ngarit. Alhasil simbahnya jatuh duduk katanya kena stang. Terus Mas Alexnya nyusruk ke aspal. Luka lecet-lecet memar bengkak sama sedikit retak di kaki kanan. Jadi istirahat selama 4 hari ini. Wah, Mas Alex cepat sembuh ya, biar bisa berkegiatan lagi. Dan next time hati-hati, semoga udah mendingan. Katanya udah dibawa ke RS juga dan udah membaik. Insya Allah katanya hari Senin udah masuk kerja lagi. Nice to hear that, Mas Alex. Semoga cepat dipulihkan sakitnya agar bisa beraktivitas dengan normal lagi. Next time lebih hati-hati ya Mas Alex ya, dan Sobat Fox yang lain juga. Aku tuh juga sering banget ngingetin Sobat Fox buat hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Karena kalau kitanya udah hati-hati pun masih ada orang lain juga yang kurang hati-hati. Makanya hati-hati semuanya ya. Kabar Gunung Kidul, weekend masih macet dan masih beberapa titik di Gunung Kidul masih ada kebakaran hutan katanya Sobat Fox. Wah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Makanya juga hati-hati kita kalau bakar sampah, jangan ya bakar sampah. Karena bisa nyebar juga apinya kemana-mana dan mengganggu polusi udara juga. Jadi stay safe Mas Alex dan juga teman-teman di Wonosari, mungkin di Gunung Kidul. Nanti abisnya kita puterin ya lagunya Mas Alex. Thank you udah request dan sekali lagi get well soon Mas Alex. Terus aku juga mau menyapa Mas Yoke di Umbul Harjo. Halo, selamat malam Mas Yoke. Piye kabare? Mas Yoke tuh seumuran sama kakakku yang pertama di Sobat Fox. Walaupun selera musiknya agak berbeda ya. Mas Yoke minta diputerin lagunya The Smashing Pumpkins yang Bullet with Butterfly Wings. Nanti kita puterin dulu lagu yang di-request sama Mas Alex. This is Avenged Sevenfold Sobat Fox, Danger Line. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Masih bersama saya Dito, Sobat Fox di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Wallfather, Joker, and the Thief. Seru ya lagunya. Influencenya The Sigit nih, Sobat Fox. The Sigit banget ya pokoknya. Dan seperti biasa, malam hari ini udah muncul nih Sobat Fox yang sudah pengen diputerin lagunya. Ada Kanara di Timuran, selamat malam Kanara. Tadi nyapa malam Mas Dito, malam juga Kanara. Katanya Kanara minta diputerin lagunya 30 Seconds to Mars yang Kings and Queens. Siapa tuh kingnya Kanara? Udah dapet kingnya belum Kanara? Masa sendirian aja. Katanya mau tidur gasik, jam 7 harus ke Jawa Timur, ke Bromo Ijen nemenin tamu lagi. Oh siap. Katanya gak bosen-bosen ke Bromo atau Ijen soalnya duitnya banyak. Sombong. Sombong itu orang-orang di Bromo atau Ijen pasti udah pada kenal. Orang ini lagi. Tiap minggu loh ke Bromo Ijen nemenin tamu. Bule-bule. Bule sama Pak Le tapi. Oke, Kanara, nanti aku puterin lagunya. And also have a safe trip tomorrow ya. Hati-hati di jalan besok. Dan salam buat tamunya. Dapat salam dari Dito, Fox Radio Jogja. Suruh dengerin Fox kapan-kapan ya tamunya. Terus lanjut kita ada Mas Ricky, Bro Ricky di Seyegan. Bro Ricky, wah. Bro Ricky seperti biasa lagi di jalan nyari kopi, posisi di Lempuyangan. Wah, ngopi terus. Wah, hobi ngopi ya. Ternyata saya kalah sama Mas Ricky. Mas Ricky lebih ngopi lagi ini orangnya ya. Aku tapi lebih sering ngopi di rumah Mas Ricky. Nyeduh sendiri soalnya aku di rumah. Jarang nongkrong aku. Ini tadi malam disapa lagi ngopi. Malam hari ini nyari kopi. Iya. Jangan lupa makan dulu tapi ya, Bro Ricky. Bro Ricky minta diputerin apa nih? Oh, MCR, My Chemical Romance. Gara-gara tadi bahas emo ya, tiba-tiba langsung pengen diputerin MCR. Mau konser di Indonesia. Paling Bro Ricky juga nonton barengan Kanara tuh, Mas Ricky. Nonton My Chemical Romance Jakarta. Dan ada juga ini pendengar Fox lain, ada Kak Mei di Godean juga kemarin bilang mau nonton My Chemical Romance katanya di Jakarta. Ternyata banyak fansnya. Nanti kita puterin My Chemical Romance yang Famous Last Words. Tapi kita puterin dulu Kak Nara punya nih, ada 30 Seconds to Mars. This is Kings and Queens, Sobat Fox. Stay tuned di 105.3 Fox Radio Jogja.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. No.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Fox Radio Jogja, di program favorit kita, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan seru banget ya, ada Famous Last Words by My Chemical Romance. Requestannya Kanara, Kanara Kanara terus kalau MCR ya, Mas Riki. Mas Riki lagi nyari kopi, udah dapat kopinya belum? Mas Riki, masa nyari terus gak pernah nunjukin gitu loh, nih mas kopinya udah jadi gitu. Coba Mas Riki, kalau masih dengerin Fox Radio, difotoin mana kopinya yang apa sih, 2 hari dicari-cari. Aku mau menyapa ada Mbak Hani di Demangan, selamat malam Mbak Hani. Tadi say hello malam Mas Dito, mau request lagunya The Strokes. The Strokes, Selfless, dari album The New Abnormal, salah satu album comeback terbaik sepanjang masa menurut aku. Setelah banyak bikin album yang kata orang biasa aja, tiba-tiba comebacknya langsung dor dengan The New Abnormal. Salah satunya ada Selfless di situ Sobat Fox. Tapi favoritku The Adults Are Talking atau Out to the Mats, itu juga bagus. Oke Mbak Hani, gak kemana-mana nih Mbak Hani. Masa gak ada cerita hari Minggu? Ya udah nanti aja ya, ceritanya kita puterin dulu ya lagunya. This is The Strokes, Sobat Fox, Selfless, stay.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, masih ditemani sama Dito. Dan barusan ada Y'all American Rejects with Dirty Little Secret. Seru ya lagunya, kedebak-kedebuk malam-malam. Dan tentunya masih ditemenin sampai jam 12 malam. Jadi Sobat Fox yang mau request masih bisa banget, banget, banget. Tentunya lagunya juga seru-seru, kita dengar sendiri tadi ya. Ini juga ceritanya Sobat Fox lucu-lucu. Nanti aku sapa satu-satu dan bacain satu-satu. Ya ampun. Oke. Yang pertama ada Mas Daru di Bantul. Halo, selamat malam Mas Daru. Mas Daru katanya lagi di jalan nih Sobat Fox. Lagi nemenin bule Prancis katanya. Jalan-jalan bawa dua cewek bule. Bonjour.

Tapi aku gak bisa bahasa Perancis, Mas Daru. Jadi nanti kita selipin aja deh lagu-lagu dari band asal Perancis ya. Banyak, banyak yang aku suka, banyak. Phoenix bisa, ya kan? Daft Punk bisa kita puterin nanti. Tapi Mas Darunya minta diputerin lagunya Audio Slave, Bebas Yang Mana. Nah, karena Bebas Yang Mana, please perkenankan aku puterin Gasoline ya, Mas Daru ya. Pengen banget aku dengerin itu. Karena biasanya bukan itu yang di request, tahu kan Audio Slave yang mana? Yang itu tuh, yang itu-itu lagi. Oke, Mas Daru, hati-hati di jalan. Salam buat dua tamunya. Tadi Kak Nara bawa tamu, besok ini Mas Daru lagi bawa tamu. Banyak ya Sobat Fox yang kerjanya di bidang pariwisata. Kalau mamaku bilangnya parawisata. Bukan pari tapi para. Oke, nanti kita puterin lagunya. Tapi berikutnya kita mau menyapa ada Mas Farid di Godean yang minta diputerin lagunya Creed Yang Higher. Berarti langsung aja kita puterin Mas Farid di Godean. Ini dia Creed Higher. Stay tuned di 105.3 Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: The Rockabye Session.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan barusan ada Phoenix dengan 1901. Tadi aku sudah menjanjikan lagu Perancis tuh buat tamunya Mas Daru, aku puterin tuh sama Om Dar. Tapi gak tahu ya, bulu Perancisnya suka lagu alternatif gak? Jangan-jangan kok ini bukan bahasa Perancis, terus jadinya bingung. Anyway, say hello dulu buat Mas Apri di Merican. Pulang kerja langsung dengerin Fox Radio. Iya kan? Senin libur. Iya benar. Enggak, berarti kerjanya tadi siang. Aku hafal jadwalnya Mas Apri. Benar kan, Mas Apri? Iya kan? Pagi kan tadi masuknya karena Senin libur tuh. Saking sayangnya aku sama sobat Fox loh. Sampai jadwal kerjanya aja udah nemu. Iya kan? Mas Apri minta diputerin lagunya Story of the Year, Till the Day I Die. Wah, barusan tadi aku merekomendasikan Story of the Year ke seseorang. Ke mas-mas yang jual piringan hitam. Langsung ada yang request di sini. Emang panjang umur Story of the Year. Emo gak ada matinya. Terima kasih Mas Apri sudah mampir. Tuh kan, benar jadwalnya. Benar kan Mas Apri, apal aku. Thank you ya Mas Apri udah mampir terus. Kita sekarang menyapa Mbak Rina di Condong Catur. Halo, selamat malam Mbak Rina. Pripun kabare? 17-an enggak, persiapan apa gitu? 2 RT lagi ketemu enggak? Atau udah Mas? Udah semua dipersiapkan 17-an. 16 hari lagi, 15 hari lagi ya. Nah itu. Oh, berarti nanti kalau Piala AFF ini Indonesia dapat kemenangan, judulnya di koran kado terindah ulang tahun Indonesia, kemenangan atas siapa gitu ya, kemenangan atas Vietnam misalnya. Udah apal aku media-media di Indonesia itu tulisannya begitu pasti, kemenangan-kemenangan yang mepet-mepet 17-an gitu, kado buat Indonesia. Oke, kita puterin satu-satu. This is Story of the Year, Till the Day I Die. Dari album yang mana Spot Fox? Jujur aku lupa sih albumnya yang mana. Cuman yang itu, yang isinya hit-hit singlenya Story of the Year. Aduh, yang mana ya? Coba bantuin, kepoin. Ah, lama. Nanti kita bahas aja deh kalau ada waktu senggang ya. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Pura Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Masih di Rockaway Session Sobat Fox, masih di Fox Radio Jogja. Dan masih menyapa semua Sobat Fox malam hari ini yang ada-ada aja. Ceritanya masih berkembang. Ada Mbak Hani tadi cerita tadi pagi katanya kerja bakti pasang umbul-umbul, ikut bantuin ibu-ibu deket rumah. Wah, ternyata semuanya kerja bakti ya. Banyak dari Sobat Fox yang cerita juga pada kerja bakti persiapan 17-an. Aku belum ikutan. Besok coba tanya-tanya di sekitar rumah pada kerja bakti apa, ikutan dong biar akunya diajak. Terus sorenya nge-gym. Wah wah wah wah, sudah sehat ini ya Mbak Hani, luar biasa. Aku yang lama gak nge-gym karena kemarin sempat flu. Besok deh mungkin ya, besok kalau misalnya udah oke, aku nge-gym juga biar kayak Kak Hani. Terus aku juga mau nyapa Mas Yusron di Godean. Godean banyak banget ini ya pendengar Fox Radio Jogja. Apa kabar Mas Dito? Nemu kuliner lagi gak? Nemu Mas di Keranggan. Sudah aku chat ya di WhatsApp. Request lagunya adalah Five for Fighting yang Superman. Wah, kita syahdu-syahdu dulu ini. Dibuat syahdu sama Mas Yusron. Selamat menuju hari Senin buat semuanya. Tuh, dapat salam dari Mas Yusron semuanya ya. Sobat Fox. Alright, kita puterin dulu lagu yang di request tadi, ada Five for Fighting Superman, It's Not Easy. Only on Fox Radio Jogja.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini sangat-sangat hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Sangasanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan balik lagi kita ngobrol sama Sobat Fox di malam hari ini. Dan Mas Yustron tadi sempat tanya, Mas udah nonton Spider-Man belum? Udah dong, seru loh Mas. Mas Yustron belum nonton ya? Pasti ya? Atau udah? Aku tuh suka banget sebenarnya superhero gitu filmnya, kalau gak terlalu yang superhero. Dan menurutku Spider-Man yang terakhir, The Brand New Day, itu menunjukkan aspek manusiawinya dari seorang superhero sih menurutku ya Sobat Fox. Karena ya gitulah, nonton aja filmnya, gak yang dikit-dikit perang, enggak. Tapi menunjukkan bahwa Peter Parker itu juga seorang manusia, bisa sedih, bisa jatuh cinta, bisa patah hati. Itu sih. Tuh, barusan nonton aku Mas. Gimana Mas Yus? Aku tuh suka yang kayak gitu Mas Yus. Suka ketika tidak terlalu fiksi banget. Ya kita tahu itu fiksi, jelas ya. Jelas fiksi. Cuman lebih oke aja gitu feelingnya. Lebih manusiawi lah. Ternyata superhero bisa patah hati dan jatuh cinta dan sedih dan bete. Dan bisa, ya gitulah, tidak stabil gitu. Kayak kita aja ini ya, kadang happy, kadang sedih. Nah makanya aku suka Mas Yus. Jadi Sobat Fox yang belum nonton, coba deh nonton Spider-Man yang baru. Rame banget di bioskop, sering sold out di mana mana. Tapi recommended dari saya. Oke, lanjut lagi, nanti kita ngobrol lagi ya Sobat Fox. Kalau mau ngobrol film juga boleh. Ayo, bahas film apa? This is the Rock and Tears. Steady as she goes, Sobat Fox. Stay tuned.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan obrol aja, jadi ngobrolin film ini ya, malam hari ini. Tadi ngobrolin film sama Yusron, cuman aku pikir-pikir lagi, pengalamanku salah satu nonton film pertama adalah tentunya bioskop yang di Jalan Solo sebelum kebakaran itu loh Sobat Fox. Banget, soalnya TK apa ya? Apa SD? Habis itu paling inget banget adalah pertama kali punya memori itu ketika SD. Itu aku nonton Petualangan Sherina itu di bioskop Mataram ya. Bener kan? Pokoknya deket stasiun Lempuyangan itu. Sekarang tuh ada bayangan samar-samar aku masih jajan snack di kasirnya, terus bentuk ruangan bioskopnya, aku tuh masih samar-samar sekarang ada bayangan gitu Sobat Fox. Mungkin Sobat Fox yang lebih senior pasti lebih keinget dengan bioskop Mataram, tapi yang lebih junior daripada saya pada bingung, hah bioskop Mataram di mana itu? Padahal kalau kita googling kan banyak, kayak ada bioskop Permata, bioskop apa gitu di Jogja. Tapi gak pernah sih aku jujur. Mentok di bioskop Mataram itu doang. Terus pernah ada masa di mana orang Jogja, saking gak ada bioskopnya dalam beberapa tahun, itu kita harus nonton, kalau mau nonton tuh harus ke Solo. Nah itu inget tuh, karena SD akhir-akhir sama SMP awal tuh. Mau nonton suatu ke Solo. Wah. Era itu, coba Sobat Fox masih inget gak? Coba, ini tanya Mas Yusron. Mas Yusron ngerasain gak era itu? Pernah nonton di bioskop Mataram belum? Kalau belum mah, belum ini, belum jadi warga Jogja. Aku udah pernah, ya ampun, Petualangan Sherina loh. Yaudah, kita puter lagu aja nih ya. Linkin Park belum dimainin, jadi this is Linkin Park now, Sobat Fox, only for you. Stay tuned.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Kemuri, Positive Mental Attitude, PMA Sobat Fox. Ska dulu kita, ya kan. Anyway, masih ngobrolin aja tentang bioskop dan film. Seru juga ya, lama kita gak ngobrol-ngobrol gini. Biasanya menyapa-nyapa aja. Jadi ada topik beneran, topik Safalas, almarhum. Sekarang tuh juga aku ngelihat sering juga banyak bioskop yang sepi Sobat Fox ya. Terus banyak promonya, diskonnya, bahkan akhir bulan buy one get one, DLL. Ini aku ngobrol juga masih sama Mas Yustron. Perbedaan 10.000 tuh mempengaruhi ya keputusan kita buat kesana atau enggak. Kalau aku juga yang penting tuh karena aku kalau nonton tuh harus ngunyah sesuatu, berarti harus beli popcornnya. Aku memperhatikan faktor di mana popcorn atau makanan di bioskop tersebut yang paling enak. Dan aku sudah punya rankingnya Mas Yusron. Ranking 1, 2, 3 merek bioskop di Indonesia mungkin ya, di Jogja. Yang ada kan ada 3 merek ya kalau gak salah. Bioskop aku tahu nomor satunya karena penting. Dan aku kan sukanya yang asin tuh popcorn. Jadi aku perbandingannya popcorn asin yang di sini, di situ sama yang di sana. Walaupun ada yang harus jauh-jauh, ada yang aksesnya agak ribet karena di dalam mall dan harus naik-naik, tahu kan yang aku maksud. Tapi tempatnya nyaman, bagus, aku suka. Apalagi sekarang lagi suka nonton banget aku Sobat Fox. Dulu itu aku orang yang biasa aja sama nonton. Jadi aku gak suka film, lebih suka dengerin musik atau baca buku. Menurutku film kayaknya imajinasi sutradaranya gitu, bukan di kepalaku. Tapi setelah dapat rekomendasi film-film yang bagus-bagus, ternyata bukan masalah aku gak suka nonton film Sobat Fox. Jadi ternyata belum nemu aja film-film yang kita sukain. Dan rata-rata emang mungkin gak populer ya, dan mungkin bukan dari Hollywood. Jadi ada film dari Iran, dari Hong Kong, dari Jepang, dari Korea gitu. Pokoknya yang sinema-sinema ya. Kebanyakan yang film-film festival gitu sih Sobat Fox. Jadi memang secara umum tidak menyebar aja gitu di bioskop. Atau ketika dulu pertama kali nonton film-film animasi Ghibli, langsung berkata kepada diri sendiri, kemana aja sih aku baru nonton. Nah, kayak gitu-gitu tuh, momen-momen seperti itu. Oke, nanti ngobrol lagi nih, seru nih ya, belum selesai. Tapi kita puterin dulu The Cure, Friday, I'm in Love, stay tuned.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: kreasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Masih bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Dan setelah tadi ngobrol-ngobrol bioskop dan seru banget sama Mas Yusron. Mas Yusron sekarang bilang katanya kalau beli tiket bioskop bisa online gak antri, terus bioskop di Jogja ada 8 ya? Emang iya ada 8 Mas? Di mana aja bioskop di Jogja 8 jujur? Baru tahu aku. Katanya dulu pas zaman kuliah sampai antri panjang bisa 2 jam, terus kadang sampai depan udah sold out kalau film yang bagus. Iya ya. Aku jadi inget dulu titip beli tiket. Ya ampun, tuh pernah juga ada masa itu. Tapi kayaknya online juga udah lama tau. Mas Yusron, online udah bisa lama setauku. Tapi aku inget kok dulu zaman titip beli tiket. Inget banget. Sekarang udah canggih ya, apa-apa online. Anyway, kita menyapa juga ada Kak Tiara di Bandung. Halo, selamat malam Kak Tiara. Apa kabar? Kok damang? Gimana kegiatan weekend ini, kemana aja? Ada yang seru-seru gak? Teh Tiara, Teteh, kumaha, Teh Princess ya? Teh Tiara. Teh Tiara katanya kalau bisa mau request tapi pilihin lagunya Mas. Loh, karena aku tahu band favorit kamu, Teh Tiara. Teh Tiara itu sukanya Fontaine's DC. Oke, kita puterin ya. Oh, ini katanya jalan-jalan di kota Bandung. Mantep, jalan-jalan macet ya. Berarti ya weekend banyak warga ibu kota yang ke Bandung. Kasihan warga Bandung. Kena macetnya. Seru, mau deh. Aku lama banget gak jalan-jalan ke Bandung. Pengen jalan-jalan ke Bandung biar kayak apa ya, membuktikan bahwa saya tuh murni orang Sunda. Dudu wong Jawa. Oke, kita puterin ya Teh. Fontaine's DC ini juga lagu favoritku dari mereka. This is Fontaine's favorite. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sangasangahospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hit. Gak terasa Sobat Fox, sudah hampir jam 12, 5 menit lagi, jam 12 malam, midnight. Saatnya Dito pamitan kepada Sobat Fox semua yang sudah menemani. Terima kasih banyak dan seru banget obrolannya. Aku tuh selalu suka pokoknya ngobrol sama Sobat Fox. Selamat hari Senin, menyambut hari Senin. Dar-dar-dor, semuanya yang harus dilakukan silahkan dilakukan. Pokoknya masih tengah tahun, harus semangat untuk bisa menguasai tahun 2026. Tentunya dengan badan yang sehat ya. Yang tadi sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang belum sakit, jangan sampai sakit. Ya Sobat Fox, ketemu lagi pokoknya hari Sabtu depan ya. Karena saya cuma ketemu Sabtu Minggu aja sama Sobat Fox. Tentunya di Rockabye Session aja. And that's it. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, bye-bye, and good night Sobat Fox.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Pura Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi @sangasangaofficial.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung, bumbu, dan digoreng. Nah, keripik belut mudah

0: diperoleh di wilayah Gudean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Gudean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
1: Fox 105.3 FM.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo-rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Apa kabar Sobat Fox? Ketemu lagi bareng sama Ivan Avandi di bulan yang baru, bulan Agustus. Sekarang tanggal 3 Agustus Sobat Fox. Semoga hari ini menyenangkan buat kamu. Gimana kabarnya hari ini Sobat Fox? Kalau Ivan tadi cukup ngos-ngosan berangkat siaran karena bangunnya kesiangan. Semoga gak kejadian di kamu Sobat Fox ya. Yang jelas pagi hari ini seperti biasanya menemani Senin pagi kamu ada Ivan Avandi yang siap menemani sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. So kalau misalkan kamu mau request lagu atau mau kirim salam, boleh banget kasih tahu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku tunggu, kita chattingan di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Hoax Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ada buat kamu menemani sampai dengan nanti jam 9 Sobat Fox, sambil kamu menikmati sarapan kamu di jam 6:30 ini, atau bahkan sekarang kamu lagi di jalan nganterin bocil berangkat sekolah. Semoga semua dilancarkan, hati-hati di perjalanan Sobat Fox, karena jam segini biasanya trafik di Yogyakarta ini luar biasa. Jadi dari berbagai arah semuanya buru-buru Sobat Fox. Jadi take a break dulu, kalau misalkan kamu sekarang juga termasuk salah satu yang buru-buru, mungkin bisa menghirup aroma sangat-sangat dulu biar kamu lebih rileks di pagi hari ini, oke? Okay? Terima kasih sudah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Kak Santi yang tadi pengen diputerin lagu dari Gea Indrawari yang 1000 kali sudah Ivan putarkan. Semoga menjadi semangat baru di hari Senin ini, di bulan yang baru, di rekening yang baru. Semoga walaupun memang sekarang yang belum gajian ya, di antara teman-teman yang sudah gajian yang lain, buat yang belum gajian kayak Ivan, kemudian kayak Ica Nembu gitu ya, masih bisa menikmati hari dengan menyenangkan ya. Terus aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Wahyu yang katanya mau denger lagu dari Noah. Nanti aku pilihin lagu spesial buat kamu Mas Wahyu. Semoga berkenan dengan pilihan Ivan. Ditungguin aja. Mengucapin selamat pagi aja buat Sobat Fox di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan juga buat Ivan. Terima kasih banyak. Selamat sarapan juga buat Mas Wahyu dan juga keluarga. Semoga hari ini dilancarkan kegiatannya ya. Kemudian selamat pagi buat Siska yang katanya mau request lagu dari BTS yang Dynamite. Oke, nanti siap aku putarkan. Gak tau kenapa lagi suka banget sama lagu itu. Siap, gak apa-apa. Emang kadang selera musik itu terstuck di satu lagu. Kemudian sambil kita tidur pun kadang bersenandung ya Siska ya. Sambil menikmati senandung pagi kamu, mungkin sekarang lagi nyiram-nyiram bunga, nyiram-nyiram tanaman, karena emang sekarang kerasa banget keringnya di Yogyakarta ini Sobat Fox, atau bahkan di kota-kota lain sama aja sebenarnya ya. Semoga semuanya walaupun kondisi cuaca panas belakangan ini dengan kondisi yang kering, hatinya tetap adem. Kemudian yang lagi siram-siram tanaman, semoga memang dari aroma tanah di pagi hari ini membawa ketenangan tersendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu mau request lagu, mau kirim salam buat sambal spesial di pagi hari ini, boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu WhatsApp kamu di nomor yang sama di 0887 188 1053.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Aku mau menyapa selamat pagi buat Kak Rachel yang pagi hari ini sudah menikmati suasana pagi dengan olahraga. Wah, semangat banget ya. Semoga hari ini menjadi awal yang baru buat memulai satu hal yang positif. Mungkin buat kamu juga yang sama kayak Kak Rachel yang pengen olahraga, semoga dilancarkan semuanya. Tidak hanya sekedar niat, tapi semoga pelan-pelan bisa kamu lakukan ya. Aku juga mau menyapa buat Mbak Eka, selamat pagi. Semoga Jogja bagian selatan sana indah sekali, kemudian bisa menikmati cuaca pagi dengan tentram, damai, hatinya pun demikian ya Mbak Eka ya. Kemudian aku juga mau menyapa buat Mbak Mun yang ada di Meranggen, selamat pagi Mbak Mun. Walaupun tidak sarapan, semoga pagi hari tetap bahagia ya. Baiklah sobat Fox ya, kalau misalkan pagi-pagi kamu pengen beraktivitas, jangan lupa untuk melakukan ritual yang kecil yang sebenarnya berdampak besar buat kehidupan kita sobat Fox. Salah satunya adalah merawat kesehatan kulit dengan menggunakan natural face cream dari Sanga-Sanga. Nah, buat kamu yang selama ini punya masalah dengan kulit wajah yang kering, kemudian terlihat kusam dan juga sudah mulai muncul garis halus, ini jangan sampai dibiarin sobat Fox, segera rawat dengan produk Sanga-Sanga natural face cream. Ini krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap sobat Fox. Ada avocado oil, sea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan. Tentunya kombinasi ini mantap banget buat membantu mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini sobat Fox. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan juga awet muda dengan Sanga-Sanga natural face cream. Silahkan bisa kamu dapatkan produknya di Apoteka 24, Kimia Farma, Century atau juga tersedia di reseller Sanga-Sanga yang sudah jadi langganan kamu selama ini. Dan kamu boleh datang langsung ke Fox Radio Jogja dan juga check out di marketplace-nya Sanga-Sanga. Tentunya ada promo spesial di bulan ini, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan potongan harga Rp45.000 sobat Fox ya. Jadi jangan sampai kelewatan promonya. Kamu juga bisa check out di live-nya Jojo dan juga Desi di TikTok-nya Sanga-Sanga Fox Jogja. Silakan kamu bisa follow dan pantau live-nya. Tentunya banyak produk yang bisa kamu dapatkan dengan harga miring sobat Fox ya. Yang jelas Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.